akumbaya morin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya morin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya morin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya morin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya morin, akumbaya malana, akumbaya sekun.